Ngopi ngobrol pagi teman Pre2, ngomongin soal Piala Dunia 2026 ya, selaga yang udah memasuki babak ke-32 besar, yang udah pasti ini tim-tim jago semua ya, yang pokoknya masuk Piala Dunia sih udah jago-jago sih teman Pre2 ya. Cuman kan memang dibedakan dari ya mana yang lebih punya nama besar, peringkatnya mana yang lebih tinggi di FIFA gitu ya teman Pre2. Tapi tidak menjamin loh teman Pre2, banyak banget plot twist yang terjadi di Piala Dunia kali ini. Kayak tim-tim yang kita rasa oh bisa nih, oh ternyata memang dada sayonara, sak masak nasi dalam bambu, kar bakar kayu. Aduh teman Pre2, kita nggak usah jauh-jauh ya, ngambil contoh aja Jepang berhasil tadi ya. Jepang harus menerima kekalahan ya 2-1. Walaupun dia di awal tadi diunggul tuh ya, dia udah ngegolin duluan tuh, tapi ya itu dia. Bahkan Jepang ini salah satu tim yang nggak pernah kalah. Dia seri pernah ya, cuman dia nggak pernah terkalahkan ya. Dia nggak pernah kalah di babak penyisihan atau di babak grup teman Pre2. Tetapi di babak grup itu walaupun tidak pernah kalah ya. Nah sekali main ya di babak 32 besar lawan Brazil langsung. Padahal kayak udah banyak banget yang berharap gitu ya, kejadian di 2022 ya itu bisa keulang, karena Brazil harus menerima kekalahan dari Jepang teman Pre2 waktu itu. Tapi hari ini Brazil membuktikan kalau dia bisa ya, dia bisa comeback dan bisa berhasil lolos ke babak ke-32 besar. Sekarang sih udah ada 4 ya yang lolos, yaitu ada Kanada, Brazil, dan juga yang baru saja memastikan lolos adalah Paraguay teman Pre2. Dan salah satu plot twist juga kayak Jerman ya, kayak Jerman nih memang benar-benar nggak bisa ditebak teman Pre2, karena di awal mereka bisa tuh ya, di awal mereka seri ya, mereka menang 7-1 bahkan ya, udah berbangga diri banget tuh teman Pre2, udah sangat-sangat bangga dengan pencapaian mereka ya, menang 7-1 dari Curacao, menang 7-1 ya. Habis itu mereka menang lagi. Waduh, tapi ketika lawan lawan Pantai Gading mereka juga menang 2-1 teman Pre2. Terus ketika melawan Ekuador ya, itu mereka kalah skor 2-1 teman Pre2, cuman mereka tetap juara grup teman Pre2. Nah akhirnya nih ya, walaupun punya senjata baru lah ya, dengan 7-1 nih bos, tapi mana emang tadi benar-benar Paraguay juga sama-sama bermain saling menyerang dua-duanya, bahkan sampai di menit ke 100 lebih tadi dua-duanya intensitas permainannya udah semakin tinggi, emosinya juga udah makin naik, emosional banget tadi, lari dikit senggol diving, pokoknya tadi adalah salah satu laga yang banjir kartu kuning juga sih menurutku, sampai ke asisten pelatih atau siapa tadi ya, itu juga dapat kartu kuning teman Pre2. Walaupun ya tadi Jerman udah sempat unggul ya 2-1 atas Paraguay, kayak kemenangan udah di tangan kita, ternyata pas cek VAR teman Pre2, ternyata ada pelanggaran di situ, salah satu pemain dari timnas Jerman ya, ketika mau tendangan corner ya, itu dia ngedorong kiper teman Pre2, dia dorong kiper, kipernya hampir jatuh, dan kayak itu kan membuyarkan itu pelanggaran teman Pre2. Jadi udah kalau tadi udah skornya udah 2-1, akhirnya no goal, waduh, tidak gol, akhirnya satu sama lagi, berakhir dengan drama adu penalti ya. Baru tendangan awal sudah tidak gol tuh dari Jerman, itu tanda-tanda ya teman Pre2. Sampai akhirnya ya itu, akhirnya bisa berakhir dengan kemenangan
3-4 atas kemenangan Paraguay dalam drama adu penalti. Banyak banget sebenarnya plot twist-plot twistnya ya. Kita akan bahas lagi. Ya mungkin siapa tahu teman Pre 2D yang pengen gabung ya, mau kasih komentar kamu terhadap laga hari ini ya. Gimana menurut kamu atau laga selanjutnya? Apakah tim kebanggaan kamu masih ada atau sudah tidak ada, teman Pre 2? Boleh gabung via WhatsApp aja di 0813-7312-5896. Via telepon juga boleh banget di 0921-3125525. Atau kamu juga bisa mention di Instagram kita @rarypre2, ternate 2-nya pakai angka. Sambil nungguin kamu, teman Pre 2, aku play juga lagu-lagu bagus pagi hari ini masih di Pre 2 FM, ternate teman terbaik kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man vs Machine, dan masih

deh, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Udah bisa siap-siap kayaknya ya depan layar, karena nantinya di pukul 10.00 kick off antara Brazil, enggak dong, Belanda. Ada Belanda versus Maroko, teman Pradua. Kayaknya aku hari ini tim Maroko deh, teman Pradua ya. Aku hari ini tim Maroko karena tim kebanggaanku famos Argentina ya. Argentina masih lama mainnya, masih di hari Sabtu ya. Jadi hari ini kita mendukung tim-tim yang menurutku gacor-gacor aja. Tapi aku mau kasih fakta-fakta menarik ya untuk beberapa tim yang udah lolos ke babak 32. Yang udah lolos ke babak 16 besar, bahkan yang udah main ataupun yang belum main, teman Pre2. Seperti Kanada, tadi kan dia main pertama ya tadi, teman Pre2. Dan ini menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke 16 besar setelah menang dramatis atas Afrika Selatan ya, di gol ke menit ke 92, teman Pre2. Benar-benar sangat-sangat menegangkan ya tadi, teman Pre2. Terus dia kan juga salah satu ini kan, tuan rumah juga ya, tuan rumah Piala Dunia 2026 ini. Dia tampil jauh lebih meyakinkan dari edisi sebelumnya di tahun 2022. Dia tidak segacor ini, teman Pre2 ya. Terus untuk Brazil, kayaknya ini tim tersukses ya dalam sejarah Piala Dunia dengan 5 gelar ya, selalu dibanggain tuh dengan 5 bintangnya mereka. Lolos setelah melakukan comeback melawan Jepang, itu menunjukkan ya mental juara khas Selecao sih, teman Pre2. Bener gak sih kayak gitu? Cuman ya udahlah ya. Terus Paraguay ini tuh menjadi pembuat kejutan terbesar ya sejauh ini, dengan menyingkirkan Jerman lewat adu penalti. Ini menjadi salah satu kemenangan terbesar Paraguay di era modern Piala Dunia, teman Pre2. Karena kita menang ketika udah zamannya digital semuanya, orang-orang pada tahu keseruannya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalkan menang di tahun terakhir menang 2002 ya, waduh, itu kayaknya dulu handphone pun kita belum punya tuh. Mohon maaf nih. Aduh, cuman ya udah tetap ya. Mereka selalu bilang walaupun bintang warisan, tapi kita bintang 5 tetap, ya udahlah ya, bintang 5 ya. Kita juga beli bintang bisa tuh. Beli di mana? Beli di langit. Nah, terus ya nantinya laga di pukul 10 kick off-nya yaitu Belanda, teman Pre2. Ini dijuluki sebagai raja tanpa mahkota karena sudah 3 kali nih dia menjadi runner up Piala Dunia tapi belum pernah juara. Tapi beberapa prediksi sih mengatakan kalau Belanda tuh bakal juara di tahun ini. Benar gak sih? Apakah kamu yakin? Aku sih masih ragu-ragu mundur ya. Dan Belanda ini juga menjadi salah satu tim yang paling konsisten ya di turnamen besar, dia selalu ada ya. Dan

0: ya itu selalu konsisten dengan menjadi runner up. Waduh, tapi nggak tahu ya tahun ini. Kita lihat aja nanti laga di jam 10 kick off-nya laga antara Belanda versus Maroko, teman pro 2. Terus untuk Argentina ini juga datang sebagai juara bertahan ya, setelah menjuarai edisi Piala Dunia tahun 2022. Jadi kayak di tahun yang sekarang nih 2026, kayak fansnya Argentina tuh kayak biasa aja gitu loh, kayak ya udah juara syukur, kalau juara ya berarti kita back to back gitu kan, tapi kalau nggak juara juga ya udahlah ya, yang penting Messi udah dapet pencapaiannya gitu, udah sampai di pencapaiannya, udah dapet Piala Dunia. Tapi cuman kemarin aku sempat baca di satu media, aku lupa media apa, cuma katanya sih Messi masih pengen untuk main di Piala Dunia edisi berikutnya lagi 2030, maybe, nggak tahu juga sih. Kalau misalkan umurnya dan ya masih oke okay gitu ya, masih oke okay staminanya, gaskan aja gak sih teman berdua. Dan Lionel Messi ini mencatat sejarah sebagai pemain pertama ya, yang mencetak gol dalam 7 pertandingan Piala Dunia secara beruntun ya. Dan sekarang juga Lionel Messi menjadi salah satu yang dengan gol terbanyak ya, mengoleksi gol terbanyak di Piala Dunia di sepanjang edisi Piala Dunia selama ini ya, teman pre-2, dengan mengoleksi 18 gol. Itu dia. Prancis, kita ke Prancis nih teman pre-2 ya. Prancis ini 2 edisi terakhir dia menjadi finalis 2 edisi terakhir Piala Dunia ya. Masih mengandalkan generasi emas ya, yang dipimpin oleh Kylian Mbappe dan menjadi salah satu favorit juara juga. Nah, di 2022 mereka harus menerima kegagalan ya, menerima kekalahan dari Argentina dengan drama adu penalti juga tuh teman berdua. Kemudian Norwegia ini kembali tampil di Piala Dunia setelah absen ya dari tahun 1998 teman berdua ya. Jadi Norway masih tetap melaju ya, dan dia punya salah satu striker paling ditakuti di dunia saat ini, yaitu Erling Haaland teman berdua. Yes. Kemudian Jepang ya, yang harus menerima kekalahan hari ini, tapi it's okay banget, gak apa-apa ya. Aku selalu respect dengan Jepang karena mulai dari para pemainnya sampai dengan supporternya itu benar-benar sportif banget teman berdua, keren ya. Ini jadi salah satu wakil Asia ya yang menunjukkan konsistensi di level dunia ya, dan dikenal dengan permainan disiplin dan juga pressing yang intens juga nih dari Jepang kalau misalkan dilihat-lihat ya. Nah, kemudian ada Maroko yang nantinya akan berlaga sebentar lagi melawan Belanda ya. Ini juga bisa dibilang dia melanjutkan tren positif ya, setelah menjadi tim Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia 2022, dan kini kembali menjadi ancaman serius nih bagi tim-tim besar Eropa teman berdua. Belanda jangan main-main nih sama Maroko. Aduh, dan Afrika Selatan walaupun tadi juga udah tersingkir ya, ini menjadi salah satu tim yang bisa dibilang dia comeback terbesar dengan kembali tampil di Piala Dunia setelah terakhir kali itu menjadi tuan rumah pada Piala Dunia edisi tahun 2010 waktu itu teman berdua. Wih, pokoknya banyak banget fakta-fakta menarik yang pastinya masih akan kita bahas pagi hari ini teman berdua. Tapi sebelumnya aku mau play dulu satu lagu di trivia request pagi hari ini buat kamu yang udah pada ikutan vote. Thank you banget, thank you. Dan pagi hari ini untuk satu lagu dengan voting yang terbanyak ada di Roni Parolia dengan Waltz Akhir Zaman teman berdua. Langsung aja buat kamu pagi hari ini di masih di Spada tentunya, di masih akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Teman terbaik.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Bener-bener nonton Piala Dunia hari ini tuh seru banget. Salah satu yang terseru lah ya dalam ajang Piala Dunia 2026, teman Predua. Masa tadi ada ketika Jerman kalah ya, teman Predua, ketika Jerman kalah kita udah kan setiap ada tim-tim besar yang main dengan pendukung yang banyak di internet itu kan pasti berujung dengan konvoy atau pawai gitu kan, teman Predua. Dan tadi jujur ngelihat fans Jerman pulang dari taman film ya, dia tetap ngegas motor tapi benderanya udah digulung, teman Predua. Lewat kan depan kantor, kan tempat mereka bersinggah itu kan depan kantor RRI kan, teman Predua, kayak titik kumpulnya mereka lah di situ. Tadi itu memang benar-benar langsung lurus gitu, nggak ada yang gimana-gimana, cuma memang motornya masih digeber-geber sih, teman Predua, masih digeber-geber, cuman ya udahlah ya. Ya konvoy terakhir lah ya. Walaupun benderanya udah nggak digibarin, waduh. Tapi seru banget. Memang banyak banget plot twist di Piala Dunia kali ini. Dan sebentar lagi ya, kurang lebih masih beberapa belas menit lagi kita akan melihat kick off antara Belanda melawan Maroko, teman Predua. Aku sih kayaknya tim Maroko ya hari ini, karena ada orang kantorku, temanku Michael. Temanku ya yang biasa sering ngopi sama aku juga, Michael, itu kan Belanda abis ya, teman Predua. Kayaknya cuma dia seorang diri deh di kantor ini. Kayaknya dia harus banget untuk menyiapkan mental, karena kita di kantor juga ada nobar kan, teman Predua. Kayaknya dia harus nyiapin mental karena bakal diceng-cengin satu kantor. Kayaknya satu kantor sih bakal Maroko ya, dia sendiri yang Belanda tuh. Aduh. Tapi keren, asik banget, seru banget ya. Walaupun ada yang harus bertahan, ada yang harus pulang, tapi Piala Dunia kali ini memang banyak banget dramanya dan banyak banget plot twistnya juga. Jadi memang di Piala Dunia 2026 ini juga mencatat sejarah ya, sebagai edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim ya, dan juga menggunakan format baru dengan babak 32 besar sebelum 16 besar ya. Sehingga kayak perjalanan menuju gelar juara tuh menjadi lebih panjang banget ya. Jadi lebih panjang dan juga lebih menantang gitu dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya, teman Predua. Ya, terus ini kan juga memang diselenggarakannya di tiga negara juga ya. Di tiga negara, terus apalagi ya? Banyak banget aturan-aturan baru teman Predua di Piala Dunia kali ini. Tapi memang seru banget. Ya kita ada di zaman para legend ya sih, teman Predua. Sekarang kan memang zamannya Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ya, beberapa nama besar lainnya. Aku kayak ngelihat, wah, wow, dulu tuh orang tua kita tuh selalu menceritakan soal Maradona, soal Mario Kempes, soal siapa Ronaldinho, soal Kakak, soal. Tapi kalau Ronaldinho itu masih nonton sih dulu, teman Predua, masih 2000-an masih nonton. Cuman kayak nama-nama besar yang lain tuh kayak para legend yang di zamannya tuh emang kita udah nggak pernah lihat mereka main kan, teman Predua. Dan kayak ngelihat sekarang Messi, Ronaldo menjadi rival yang benar-benar, wah, sebenarnya mereka berdua tuh bisa-bisa aja, sebenarnya ya udah, fansnya Ronaldo atau Christian dan juga fansnya Messi itu yang benar-benar menggebu-gebu sih, teman Predua. Cuman kayak aku semakin sini aku kayak, wah, berarti bangga dong ya, kita ada atau kita bisa ikut merasakan sepak bola yang sepak bolanya para legend juga. Messi, Ronaldo tuh legend loh, Neymar legend, pokoknya keren banget, wah, bangga banget ya pokoknya. Bangga banget bisa ngerti bola, teman Predua. Karena ada kan, karena ada yang memang gak hobi bola, ada yang memang gak suka, gak tertarik gitu kan, teman Predua. Cuman ya aku salah satu yang ngerasa, wah, seru banget, seru banget.
Karena ada di lingkungan yang memang semuanya suka suka nonton bola, suka bahas bola, suka berkecimpung dalam bola juga. Cuman ngomongin soal bola, kota sefanatik kita di Kota Ternate, provinsi sefanatik ini dengan bola, Maluku Utara dengan diterpa dengan isu-isu kabar kalau Malut United, tim kebanggaan kita, bakalan pindah home base, bakal ganti nama. Aduh, sedih banget kecewanya. Jangan ditanya, kecewanya bukan main, teman berdua. Kecewanya tuh kecewa banget. Kecewanya tuh bukan cuma kecewa, tapi kecewa. Cuma gak tahu sih kabar-kabar terakhir sih bilangnya Malut masih akan tetap menggunakan nama Malut United, cuman home base-nya tetap pindah ke daerah Jawa, teman berdua. Ya mungkin karena biaya operasional dan lain sebagainya. Itu dia deh pokoknya, teman berdua, apalah pokoknya itu. Itu ya teman berdua, dan di jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, aku mau pamit dulu dari Spada kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin, udah dengerin juga Pradua FM Ternate sampai jam segini. Setelah ini kita akan update informasi terbaru di Info Pradua pukul 10 waktu Indonesia Timur. So enjoy aja di sini Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain. Michael Salib Oppenheimer jadi film biopik terlaris di dunia. Film Michael setelah menghasilkan 977 juta US dollar di box office global. Penghasilan tersebut membuat kisah tentang Michael Jackson tersebut berhasil melampaui Oppenheimer sebagai film biopik terlaris sepanjang masa. Film Oppenheimer sendiri karya dari sutradara Christopher Nolan sebelumnya memegang rekor film biopik dengan pendapatan 975 juta secara global. Angka luar biasa tersebut dalam untuk drama sejarah berlabel dewasa yang berdurasi hampir 3 jam. Verity pada hari Minggu 28 Juni memberitakan bahwa angka itu kemudian berhasil disalib oleh Michael yang sebelumnya, yang sebenarnya sudah menjadi film biopik musikal terbesar sepanjang masa, melampaui Bohemian Rhapsody di 2018 yang menghasilkan 911 juta di seluruh dunia. Michael didistribusikan Lion Stage di Amerika Serikat dan juga Universal di pasar internasional, telah menghasilkan 607,2 juta US dollar di luar negeri dan 370,2 juta US dollar di dalam negeri sejak bulan April. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2.

16 besar. Timnas Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman pada babak ke-32 besar Piala Dunia 2026. Dan mereka memastikan tiket untuk ke babak 16 besar setelah menang 4-3 melalui drama adu penalti. Setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di Boston Stadium pada hari ini 30 Juni 2026. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jilan Reski Amulai. Terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 26,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pre-2 hit list buat Pre-2, buat kamu yang pengen ikutan gabung untuk kasih tahu lagu favoritnya ya, mau kasih playlist kamu boleh banget, aku bakalan tungguin ya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur sambil nonton laga Belanda Meroko ya, siapakah yang akan berhasil melaju ke babak 16 besar. Teman Pre-2, kita menanti banget, menunggu banget nih ya. Mungkin banyak orang banyak yang memilih Maroko sih untuk hari ini, teman Pre-2. Aduh, kita akan terus update-update buat kamu, teman Pre-2. Tapi sebelum itu, kita mau jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan dengan sepeda roda.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: tim, aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Teman Pre2, wede, yang lagi LDR ya udah deh, semangat aja ya buat kamu teman Pre2. Kayaknya sekarang mau LDR mau ya, yang penting ya, yang penting tim negara kebanggaan kita bisa lolos ke babak 16 besar ya di Piala Dunia. Kita udah lebih happy itu kayaknya ya. Ya, selagi antara Belanda Maroko teman Pre2 di babak pertama sudah selesai dan sekarang masih yes half time ya, menuju ke babak kedua dengan hasil masih 0-0 ya antara kedua tim teman Pre2. Aduh, dua-duanya saling lempar serangan sih teman Pre2, cuman kayaknya lebih mendominasi ke Belanda ya teman Pre2. Banyak banget lumayan banyak peluang ya antar keduanya, juga banyak peluang teman Pre2, cuman tadi ada sempat yang bercucuran darah juga ya di tengah pertandingan, di tengah lapangan ya, karena ya begitulah mau ngambil bola ya udah jatuh ya, terkena deh kaki pemain Maroko teman Pre2, akhirnya darah bercucuran. Cuman ya udah, sekarang udah half time ya, abis ini lanjut kita akan kembali melihat apakah dari kedua tim ini siapa yang berhak lolos ke babak 16 besar. Apakah Belanda suaranya mana? Belanda atau Maroko. Pokoknya hari ini antara kedua tim aku sih tim Maroko ya teman Pre2. Kayaknya tim Belanda kayak apa sih kamu. Aduh, tapi mau siapa aja yang lolos ya, yang penting Argentina harus lolos ya abis ini ya, amin semoga. Tapi kalau misalkan di tahun ini sih para fans Argentina benar-benar menikmati pertunjukan, benar-benar menikmati laga kali ini ya teman Pre2, karena kita nggak terlalu beban gitu, karena Messi udah pernah. Dia udah pernah dapat Piala Dunia, dan Piala Dunia yang baru ya, bukan warisan ya teman Pre2. Karena kan banyak ya nih yang bangga banget nih dengan bintang 4 ya, bintang 4 yang tadi udah pulang duluan. Waduh, udah bilang bintang 5, tapi itu dia bintang warisan teman Pre2. Jadi ya udah ya, kita kembali menyaksikan lagi laga di menuju babak 16 besar Piala Dunia 2026 teman Pre2, jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Aku mau pamit dulu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin. Selain ini kamu pun juga bakalan ditemenin sama Idar Apka sampai nanti di pukul dari pukul 12 sampai di pukul 6 sore nantinya. Jangan pamit dulu. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pre2 FM ternyata di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Buat kamu timnas kebanggaan kamu yang udah pulang duluan, gak usah bersedih ya, gak usah marah-marah, atau mungkin kamu yang beda pilihan dengan pasangan ya, nggak usah marah-marah. Kalau ada yang merajuk ya udah, memaafkanlah dia. Minta maaflah kepadanya atau saling memaafkan itu lebih baik. Tapi kayaknya kalau udah berulang kali ya harus berapa kali sih kita akan saling memaafkan? Kalau itu kita tanya Pamungkas aja. Jalan pamit dulu, bye bye.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya. Yeah.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Harga BBM sekarang lagi naik ya, jadi boros banget nih kalau pakai motor.
3: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
2: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
3: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
2: Oh gitu, terus apa lagi?
3: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
2: Lah, kalau jarak dekat gimana?
3: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
2: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
3: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
2: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
3: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

Asik Space FM FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua, Idar balik lagi ya buat temenin kamu di siang hari ini. Di jam 12 ini, waduh ini gimana ya. Ini fans Jerman apakah aman-aman aja? Aduh, karena kalau ya penalti gitu teman Pradua ya. Terus juga Idar bakal temenin kamu sampai di jam 6 sore. Sambil juga ngasih informasi juga buat kamu. Dan saat ini kayaknya pertandingannya masih berjalan ya antara Belanda dan juga Uruguay apa Paraguay gitu. Maroko, astaga maaf. Tadi Jerman ya yang Paraguay ya. Ya, masih 1-1 untuk Belanda dan Maroko ya. Ini masih babak pertama, nanti kita ke babak kedua seperti apa ya lanjutannya, apakah Belanda atau Maroko yang menang nih teman Pradua. Sambil dengerin lagu-lagu yang udah Idar kasih buat kamu nih setelah ini. Jadi setelah aja terus pastinya cuma di RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

balik lagi buat temenin kamu teman perdua ya. Ini kalau kita lihat sendiri ya, udah jam makan siang. Kamu mau makan siang apa nih? Atau mungkin yang lagi masak juga, semangat yang lagi masak. Atau mungkin yang gak ngapa-ngapain atau bekerja juga, semangat ya hari ini ya. Jangan lupa buat jaga kesehatan ya, karena ini kayaknya musim flu, batuk ya, sakit gitu teman perdua. Jadi tetap minum vitamin biar kita tetap sehat teman perdua. Terus kalau kita lihat sendiri teman perdua, ini ada salah satu kuliner tradisional yang banyak ditemukan di Kabupaten Wajo ya. Ini kalau dilihat ini ada sambal udang rebon ya, khas Sulawesi Selatan, yang disebut sering disebut sama ronto lame. Gimana sih bacanya, ronto lame ya? Kerap dijadikan sambal cocolan pisang muda rebus dan mangga muda. Enak banget kayaknya nih ya, udang rebon loh ya. Ini dijual masih hidup-hidup juga gitu ya. Ini warisan leluhur yang meramu kesegaran udang rebon juga nih teman berdua. Ada yang udah pernah nyoba belum, atau ada yang udah pernah bikin nih udang sambal udang rebon ini khas Sulawesi Selatan? Next kita bergeser lagi teman perdua. Nah ini kalau dilihat ini ada Kementerian Pertanian yang akan membeli inovasi perguruan tinggi ini. Jadi Kementan ini siap membeli inovasi hasil riset perguruan tinggi yang sudah siap dihilirisasi sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah dan kampus. Jadi Menteri Pertanian ada Andi Amran Sulaiman yang bilang berbagai inovasi dari kampus seperti IPB, UGM, ITS, ITB, Unhas, Unila hingga Universitas Andalas telah terbukti meningkatkan produktivitas ya pertanian melalui unggul bibit unggul, alat pertanian modern dan juga teknologi yang mendukung juga teman perdua. Dan menurut Kementan sendiri, hilirisasi riset ini menjadi langkah strategis nih buat mempercepat swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Jadi perguruan tinggi juga didorong untuk mengajukan daftar inovasi yang siap diproduksi secara luas, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi juga akan memfasilitasi pengembangan agar hasil penelitian dapat memberikan dampak nyata bagi sektor pertanian di Indonesia. Yes, itu dia teman perdua, semoga aja pasti ada inovasi yang terbaru ya, atau hasil yang baik juga antara Kementan dan juga perguruan-perguruan tinggi yang telah bekerja sama ini teman perdua. Setelah ini juga Ida akan balik buat nemenin kamu teman perdua. Jangan lupa buat makan siang, atau mungkin rekomendasi deh kamu mau makan siang apa di hari ini ya, biar mungkin ada yang lagi bingung, Ida bisa kasih tahu nih ya buat teman perdua yang lagi dengerin di siang hari ini.

masih selalu tertawa meski hati.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya gak jangan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

Masuk di jam 1 teman pra 2 ya, waktu Indonesia Timur. Dan masuk di jam kedua, Idar masih nemenin kamu di jam 1 ini. Sambil juga di jam 1 ini aku bakal ngasih informasi olahraga ya. Dengan kabar-kabar Piala Dunia yang wow ya. Di hari kedua knockout 32 besar ini. Ya, tadi Jerman udah kalah, sekarang Belanda juga udah kalah. Gimana ini ya? Ya, semangat aja ya buat para fans Belanda dan juga Jerman nih ya. Semoga ya kita bertemu lagi di 4 tahun ke depan ya, teman berdua. Sambil aku juga menteri lagu-lagu yang udah Idar siapin buat kamu, jadi santai aja sambil aku nanti kasih informasi olahraga buat kamu. Santai terus pastinya, jadi santai siang barengan sama Idar, Rafka.

harap duka ini selamanya ya dari Raisa yang udah nemenin kamu teman perdua. Dan ini juga berita nih soal Piala Dunia 2026 ini. Ini udah 32 besar udah berlangsung ya di hari kedua ini. Iya, hari kedua ya kalau nggak salah ya, apa hari pertama gitu. Hari kedua ya. Ini kalau kita lihat sendiri juga teman perdua, ini Brasil ini lolos ke 16 besar ya Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 2-1 atas Jepang di Energy Stadium Houston di hari ini teman perdua. Nah, Jepang juga sempat bikin kejutan ya lewat gol Kai Susanoo di menit ke-29 dan Brasil ini baru menyamakan kedudukan lewat sundulan Casemiro di menit ke-56 sebelum Gabriel Martinelli jadi pahlawan dengan gol penentu di menit 90+5. Wah. Kemenangan ini juga ya memastikan selangkah melaju babak ke-16 besar menanti pemenangan Norwegia versus Pantai Gading pada 5 Juli mendatang. Wah, apakah Brasil menjadi juara lagi tahun ini? Kita balik lagi, kita next lagi di kabar Piala Dunia ya. Jerman dan Jepang ini sama-sama tersingkir ya dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 di hari yang sama juga teman perdua. Jadi Jerman ini kalah ya atas Maroko. Paraguay ya 1-1 dan berakhir penalti juga teman perdua. Dan menariknya netizen ini langsung ramai mengaitkannya dengan memori sejarah tahun 1945 di mana keduanya nih sama-sama tumbang dan Jerman ini harus mengakui keunggulan Paraguay lewat drama adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Sementara itu di laga terpisah Jepang juga menelan pil pahit ya setelah kalah Brasil 2-1 ya lewat gol dramatis Gabriel Martinelli dari masa injury time juga ya. Ya, jadi bagi para penggemar dan netizen yang gemar Asbun ya, kekalahan dua tim ini panggung sebesar piala ini terasa seperti pengulangan sejarah yang bisa dibilang sulit dilupakan gitu teman-teman berdua. Waduh. Dan ini benar-benar apa ya? Benar-benar lucu banget gitu ya teman-teman berdua. Ini dilihat juga ya kalau tadi barusan aja ya Belanda melawan Maroko ya 1-1 juga tapi berakhir penalti dan berakhir sama juga kayak Jerman ya. Belanda harus pulang dengan kekalahan penalti atas Maroko nih teman perdua. Kita tunggu lagi di next pertandingan ya, next knockout dari babak 32 besar ini, siapakah yang akan menang lagi dan melaju ke babak 16 besar? Wah, itu dia ya, kita tunggu aja nanti selengkapnya teman-teman.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Setelah ini akan sama-sama ya kita dengarkan lagu-lagu nostalgia yang udah aku siapin buat kamu di Flashback Hits teman Prodo sampai di jam 2 nanti. Dan aku bakal balik lagi nanti di jam 2 teman Prodo, jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus pastinya coba di area di Prodo, ternyata teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
2: 하지 마.
1: 저리로 가보자.
3: Asik bener. Nonton apaan sih?
4: Ini lagi nonton film.
3: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
4: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop.
3: Streaming di website. Cari yang gratisan aja.
4: Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
4: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
4: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
4: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: FM Ternate, teman terbaik kau. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita kan informasi yang pertama teman Pro 2. Belum resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia telah ditetapkan. Maria Fajar Navario dari Karsa Visual Merdeka Padang Sumatera Barat terpilih sebagai pemenang setelah meraih 48,73% suara dalam polling publik yang berlangsung pada 24-28 Juni 2026. Desain nomor urut 2 tersebut memperoleh dukungan terbanyak dari total 68.569 pemilih. Mengusung tema kolektif sinergi bertumbuh, logo ini juga memadukan beragam bentuk dan pola yang terinspirasi dari kekayaan budaya Nusantara. Visual tersebut mempresentasikan persatuan dalam keberagaman sekaligus menjadi simbol semangat kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan terus bertumbuh bersama. Kita ke informasi yang berikutnya teman perdua. Belanda harus mengakhiri perjalanannya di babak 32 besar setelah kalah dari Maroko lewat drama adu penalti dengan skor 3-2, menyusul langkah Jerman dan Jepang yang lebih dulu tersingkir dari turnamen. Kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit dan tim asuhan Koeman sempat berada di atas angin setelah Cody Gakpo membuka keunggulan lebih dahulu. Namun kemenangan yang sudah di depan mata buyar ketika bek tengah Maroko Stadium mencetak gol penyeimbang di penghujung babak kedua dan memaksa pertandingan berlanjut hingga adu penalti. Di babak adu penalti Maroko tampil lebih tenang, tiga eksekutor Belanda gagal menjalankan tugasnya karena penampilan gemilang Yasni Buson di bawah Wamistar dan kemenangan ini pastikan juara Piala Afrika tersebut melangkah ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi salah satu tuan rumah yaitu Kanada pada Minggu. Sekian untuk Info Pro 2 di sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: here. Make
1: it. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Kamu lagi dengerin Projo FM Ternate, teman terbaik.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: apa? Tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Baik teman berdua, kita akan nemenin kamu nih di jam 4 ini pastinya cuma di 9.7 FM RRI Pradua Ternate. Teman terbaik kamu ya, abis ini bakal ngasih informasi yang menarik juga sambil muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat. Yang buat yang sudah pulang kerja juga hati-hati di jalan ya. Yang masih bekerja atau lembur juga semangat. Jangan lupa istirahat ya, biar gak sakit teman Pradua. Apalagi ini mungkin masih musim sakit gitu ya teman Pradua. Dan juga buat kamu yang belum follow Instagram atau sosial media sosial kami yang lain, langsung aja di TikTok ataupun Instagram di @rri_pradua_ternate, gimana sih namanya, @rri_pradua_ternate, duanya pakai angka gitu teman Pradua. Ya itulah teman Pradua ya, dan juga jangan lupa buat baca berita ya di website kami di rri.co.id, semuanya lengkap. Atau mungkin kamu mau download aplikasi RRI Digital juga boleh banget tuh, semuanya lengkap. Mau dengerin per 1, per 2, per 4, atau mungkin mau baca berita, atau mungkin mau lihat podcast juga ada semuanya di situ teman Pradua. Dan setelah ini di pukul 16.03 ya, sama-sama kita mengikuti kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

0: 107.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oh, ini toh video.
2: Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
1: Harga BBM sekarang lagi naik ya, jadi boros banget nih kalau pakai motor.
2: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
1: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
2: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
1: Oh gitu, terus apa lagi?
2: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
1: Lah, kalau jarak deket gimana?
2: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
1: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
2: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
1: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
2: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

Masih di 97 FM dari Produa Ternate, teman terbaik kamu, dan Idar di sini masih nemenin kamu juga, teman Produa, ya. Sambil juga mungkin muterin lagu-lagu yang bikin kamu happy di sore hari ini gitu. Terus juga pastinya ya, kita sambil ngobrol-ngobrol soal musisi dan juga artis-artis yang mungkin lagi konser atau mungkin lagi apa ya, lagi ngeluarin lagu-lagu terbarunya gitu, teman Produa. Jadi gak usah kemana-mana nih, stay tune aja terus pastinya cuma di RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu. Sabrina, Madonna, I got something I wanna talk about.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Caca dari Bruno Mars yang dimainin kamu di menit ke 32 lepas dari jam 5 waktu Indonesia Timur, teman pro 2. Ya, semoga buat kamu yang lagi di jalan, selamat sampai di rumah ya. Yang lagi di jalan pulang kantor, pulang dari kantor, terus mungkin lagi jalan-jalan sore, atau mungkin yang lagi berolahraga di sore hari ini juga, tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan, tetap hati-hati, pokoknya kalau di jalan jangan ngebut bawanya, terus juga ya pelan-pelan aja, santai aja, nikmatin sore hari ini. Mungkin yang agak-agak rame gitu ya jalanannya. Juga pastinya semangat aja nih teman pro 2. Ini akan nemenin kamu sampai di jam 6 sore nanti teman pro 2 ya, sambil muterin lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat di hari ini gitu ya. Semoga bisa bawa berkah buat kita semua di hari ini, dan semoga kita semua bisa diberikan kesehatan selalu. Amin amin amin. Satu lagu lagi ya yang akan nemenin kamu di setelah ini ada lagu dari Yofi Widianto, Kim dan juga Neida dengan Kini.

menit itu menuju ke jam 6. Teman berdua Ida juga harus pamit dari ruang dengar kamu nih di sore hari ini. Dan juga terima kasih banyak buat teman berdua yang menemani Ida dari jam 12 sampai di hampir jam 6 ini. Jangan lupa buat dengerin selalu RRI Pro 2 Ternate lewat aplikasi RRI Digital juga boleh. Streaming di rri.co.id juga boleh banget, ataupun di radio juga 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate. Dan jangan lupa buat follow Instagram kami dan TikTok kami di RRI Pro 2 Ternate 2 nya Pandaka. Dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu, Ida Ramka pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Ya udahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: 102 FM Ternate. Teman terbaik kau.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha Memberi Petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam, teman Pro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnai. Informasi pertama dari dunia hiburan, teman Pro 2, sutradara tolak ide sequel Ratatouille. Sutradara sekaligus penulis pemenang Oscar Brad Bird secara tegas menghentikan spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan pengembangan sequel Ratatouille. Pernyataan tegas diambil Bird di tengah besarnya ketertarikan dari pihak eksekutif studio serta antusiasme yang sempat dilontarkan pengisi suara utamanya untuk menghidupkan kembali kisah tikus koki jenius tersebut, teman Pro 2. Dalam sebuah wawancara terbaru, sineas yang menggarap film rilisan 2007 itu menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki rencana menggarap Ratatouille kedua. Dan kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2. Yamaha resmi pisah dengan Quartararo dan Rins di akhir MotoGP 2026. Manajemen Yamaha Motor resmi mengumumkan bakal menyudahi kerjasama dengan dua pembalap utamanya, Fabio Quartararo dan Alex Rins, di akhir musim MotoGP 2026. Keputusan ini menandai perombakan besar-besaran yang akan dilakukan oleh tim Monster Energy Yamaha MotoGP untuk musim mendatang. Quartararo pertama kali bergabung dengan proyek tim satelit Yamaha atau Petronas SRT pada tahun 2019, sebelum naik ke tim pabrikan pada tahun 2021. Pembalap asal Prancis tersebut langsung menjelma menjadi salah satu talenta terbaik di lintasan sekaligus idola baru para cinta balap. Sementara itu, Alex Rins bergabung dengan Monster Energy Yamaha pada awal musim 2024 berbekal segudang pengalaman dan reputasinya sebagai pemenang balapan di kelas utama. Rins dinilai memberikan kontribusi krusial dalam memberikan masukan dan mengarahkan pengembangan performa. Dan sejauh ini, Yamaha belum memberikan bocoran resmi mengenai siapa kandidat kuat yang akan mengisi kursi kosong yang ditinggalkan oleh Quartararo dan Rins untuk musim balap 2027. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kami ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Alam Julkarnai mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Selamat malam Pro 2, ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 FM. Di edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026, pastinya kita akan mulai jaga malam jam 8 malam nanti. Jadi pastinya kamu sudah siap untuk mengikuti perjalanan panjang kita malam hari ini ya teman-teman Pro 2. Dan stay tune terus pastinya, ini ada lagu yang aku suka banget dan aku persembahin untuk memulai malam hari ini bareng-bareng sama kamu teman-teman Pro 2 dengan Ruang Sendiri dari Tulus.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gua beda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya.

0: kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: Teman Pro 2, tepat pada pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Stay tune juga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Well, well, well, teman Pro2 balik lagi di 96.7 FM di Pro2 Era Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain pastinya akan menemani kamu, teman Pro2 sampai tengah malam nanti ya. Jaga malam, bareng Alam sampai tengah malam. Hey, bagus sekali ya, teman Pro2. Well, buat kamu teman Pro2 yang pengen gabung, pengen imbrung, pengen join, pengen curhat, pengen cerita, pengen minta lagu apapun, boleh banget WhatsApp Alam di 081373125896. Lagi pada apa nih teman Pro2? Di Selasa malam yang dingin ini ya pastinya, apalagi aku tuh kalau misalnya kamu tahu di dalam studio tuh tepat banget di bawah AC ya teman Pro2. Jadi kayak dingin sekali, apalagi di luar juga sangat dingin, di dalam juga aduh dilapis dingin yang luar biasa teman Pro2. Apalagi ketika kita melihat dia sudah bersama yang lain gitu. Kemarin katanya tidak bisa hidup tanpa kita, sekarang sudah punya yang baru. Manusia. Dan teman Pro2, aku tuh tadi lagi cari-cari parfum gitu kan, adalah di sebuah tempat di kota Ternate ini. Terus aku nyari parfum banyak banget, akhirnya ketemu sama temanku yang memang punya tempat skincare itu teman Pro2, dan dia tuh ngasih aku banyak banget rekomendasi parfum-parfum enak di tangan kanan, tangan kiri, di lengan kanan, di baju semuanya. Dan tadi pas pulang dari tempat itu tuh aku ngerasa kayak aku manusia paling wangi yang ada di muka bumi ini teman Pro2, karena banyak banget pilihannya ya. Dan pada akhirnya aku memilih parfum yang aku pilih sendiri gitu, karena saking banyaknya aku udah bingung kan mau pilih yang mana. Akhirnya aku cari di TikTok. Aku cari di TikTok rekomendasi-rekomendasi, walaupun terkadang kalau di TikTok gak selalu apa ya, gak selalu worth it lah teman Pro2. Kadang-kadang tuh ada yang reviewnya mungkin tidak seanes itu gitu ya, tapi ada juga yang benar-benar sebagus itu. Jadi kalau aku nonton reviewer parfum, aku nonton videonya biar aku tahu kira-kira oh ini wanginya apa nih, bestnya apa nih, topnya apa gitu. Dan kalau misalnya setelah itu aku langsung validasi dengan baca komentar atau kolom komentarnya tuh aku scroll-scrollin, dan aku kayak oh ternyata parfum yang ini nih kayaknya cocok nih. Dan tadi ya akhirnya aku membeli parfum yang apa sih namanya tuh, Scarlet ya kalau nggak salah, Scarlet, tapi ya aku lupa namanya apa, bentar harus langsung di ini nih, harus langsung di lihat dulu nih. Jadi kayak aku baru banget beli parfum karena parfumku tuh udah habis kan. Jadi oh Scarlet Jolly teman Pro2 ya. Aduh ini cuma 30 mili. Jadi aku tuh biasanya kalau semprot langsung kayak 5 sampai 10 kali spray gitu teman Pro2. Jadi kayak parfumku aja yang 100 mili itu bisa seminggu, enggak sih, kecepatan itu ya teman Pro2. 2 minggu sampai 3 minggu lah itu udah habis parfumku. Jadi sekarang 30 mili seminggu kelar nih. Enggak sih, lebih ke aku yang menyesuaikan diri. Aku bisa adjust kalau parfum sedikit ini berarti aku harus semprotnya juga sedikit-sedikit. Dan akhirnya aku puas banget karena ternyata wangi juga. Ini tuh kayak ada vanilanya agak a little bit sweet ya teman Pro2. Dan juga after taste-nya itu woody-woodynya dapat banget, karena aku tuh tipikal yang suka parfum yang ke woody-woodyan gak tuh. Nah gitu teman Pro2, kalau kamu punya rekomendasi yang lucu-lucu juga boleh banget teman Pro2 deh. Dan boleh banget WhatsApp atau di Instagram di @pro2_ternate, duanya pakai angka ya. I'll be waiting for you. Dan di malam hari ini kita bakal banyak banget pembahasan teman Pro2. It's gonna be a long night dan juga a cold one. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96.7 FM.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Well, teman produa, masih dijaga malam ya pastinya. Malam yang panjang masih akan terus berjalan nih, teman produa, bareng aku Alam yang akan nemenin kamu terus, teman produa. Dan di kesempatan kali ini aku bakal ngajakin kamu buat dengerin satu lagu nih. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu, teman produa, sama graduation song, teman produa. Jadi, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka Graduation Song ya teman produa. Dan dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik. Dan lagu Graduation Song sebenarnya dirilis pertama kali pada tahun 2018. Dan saat ini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih nih teman produa. Membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Yuk kita dengerin bareng-bareng gak pakai lama lagi teman produa dari Murphy Radio with Graduation Song.

Temen Pro 2 udah pada makan malam belum? Yang pastinya temen Pro 2, aku tuh pengen ngajakin kamu buat apa ya, lebih memotivasi diri kamu sendiri ketika kamu punya kesempatan gitu ya. Ambil gak tuh? Ambil semua kesempatan yang ada temen Pro 2 selagi masih bisa ya. Karena aku tuh selalu tidak menyesali sih, cuman kayak menyayangkan gitu. Karena waktu dulu aku tuh pengen banget jadi, aku tuh sempat ditawarin gitu kan untuk ikutan seleksi paskibraka ya teman-teman Pro 2. Tapi waktu itu aku sama sekali tidak berminat, karena memang tidak ada passion di baris berbaris gitu kan. Dan setelah itu ya udah teman-teman angkatanku ada juga yang jadi paskibraka. Dan setelah lihat mereka, lihat apalagi di usia aku sekarang gitu, lihat anak-anak paski tuh kayak keren-keren banget teman Pro 2. Jadi aku kayak, harusnya saya dulu seorang purna paskibraka juga nih kalau lolos ya. Itu sih yang pengen saya lakukan ketika masih ada kesempatan gitu teman Pro, tapi kan udah gak mungkin ya kalau untuk sekarang. Terus apalagi ya, banyak banget kompetisi-kompetisi, sebut aja kayak kompetisi-kompetisi bernyanyi deh teman Pro 2. Di Indonesia kan banyak banget ya, ada Indonesian Idol, ada X Factor, ada The Voice, ada sekarang ada The Icon malah teman Pro 2, yang mana memang beda-beda gitu ya ajang pencarian bakatnya, walaupun tujuannya sama, mencari seorang penyanyi terkenal, berbakat, dan pastinya bakal jadi artis yang komersial gitu teman Pro 2. Dan yang sangat aku sayangkan adalah aku pernah ikut beberapa kali, tapi setelah aku gak lolos aku gak mau ikut lagi karena capek gitu. Seharusnya aku justru menjadikan itu sebagai pembelajaran gak sih teman Pro 2, pembelajaran untuk kayak, kayaknya aku kurangnya di sini deh. Kayaknya aku perlu improve di bagian ini deh. Atau mungkin penampilan juga penting. Dan mungkin teknik aku yang perlu diperbaiki adalah bagian-bagian ini, bagian-bagian tertentu gitu teman Pro 2. Tapi aku memilih kayak, udahlah gak usah ikut. Sampai pada akhirnya udah lewat batas usia untuk pendaftaran ajang-ajang kompetisi seperti itu gitu. Waktu itu kan 25, 26 atau 27 lah maksimal teman Pro 2. Baru aku kayak tersadar kayak, harusnya aku sudah ikut semuanya. Siapa tahu aku lolos di salah satunya gitu teman Pro 2. Gue ya, jadi kayak tidak akan terjadi lagi. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, aku selalu percaya ya kalau mimpi-mimpi itu gak perlu menjadi nyata sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa aja mimpi kita menjadi nyata tapi dalam bentuk yang lain teman Pro 2 ya, and that's totally okay. Dan teman Pro 2 pastinya masih bareng aku Alam Jul Karnain. Setelah ini kita bakal ada MLC atau Music Live Chat bersama dengan Ellen dari Pro 2 FM Jakarta. Teman Pro 2 bareng dengan Steve Pit, teman Pro 2. Kita bakal kenalan sama Steve Pit dan juga kira-kira bakal ada pembahasan seru apa tentang karya-karyanya, dan kira-kira mulai menjadi seorang musisi itu mulai kapan gitu teman Pro 2. Nah, kita bakal dengerin bareng-bareng nanti di jam 9 malam sampai jam 10 malam nanti teman Pro 2 di Music Live Chat. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM Pro 2, RRI Ternate, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Well, teman-teman Pro 2, dan setelah ini aku bakal ngajakin kamu buat ikutan MLC dulu atau Music Live Chat bareng Ellen di Pro 2 FM Jakarta sampai jam 10 nanti, teman-teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus, jangan kemana-mana, aku bakal balik lagi, kamu bakal dengerin suara aku lagi jam 10 malam nanti. So here we go, right now, let's go teman-teman Pro 2.
1: Dirian teman Pro 2, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada kayaknya genrenya hari ini rap ya teman Pro 2. Wah, lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue teman Pro 2? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Path. Waduh, namanya juga keren banget cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu teman Pro 2, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. And this is MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Berdua. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya sebenarnya.
0: Oh ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo halo.
0: Halo halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih. Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, kayak Tupac ya, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oh, oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: Kayaknya. 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama.
0: Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, okay. Jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya.
1: All genre. Tapi
0: oh. Mas,
1: papa ngerjain.
0: Oh,
1: papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu ngekompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wise gokil.
1: Biasanya
0: itu aku. Keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Iya. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Oh, serius?
1: Serius. Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi tuh abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lu langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, oke.
0: Okay. Oh, itu fun. Udah di Medan waktu itu.
1: Di Medan.
0: Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap
1: kompetisi rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Okay. Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke, okay. Kalau luar?
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake. Wah. Drake aku masih dengerin.
0: Drake, oke.
1: Okay. Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya, iya, dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya, yeah, masih masuk lah ya
1: masih di telinga. Masih nyaman didengerin.
0: Iya, iya, dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya?
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini? Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi, pamungkas
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya.
0: Wais,
1: cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya?
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di... Ya, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya tuh kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance. Cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak gak ada apa-apa gitu. Kayak gak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel gak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener-bener hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang. Iya. Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli,
0: yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya, yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes, bener.
0: Tentang orang yang, tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang, apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya?
1: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, oh jadi kayak gini ya cara mau ninggalin, yaudah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu, yaudah deh.
0: Oh, iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada gak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, masih ada. Gue pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Iya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acem mana, gitu,
0: cemana, kayak ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, dengar orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh, okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya, bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan iya. Cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu.
0: Okay,
1: karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengarnya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitu aja.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya, di Indonesia gitu. Karena memang mungkin gak semasif market pop, terutama, apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang Sin Fit.
1: Stay Fat.
0: This is Finish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorus-nya sih, aku paling suka bagian chorus-nya itu kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Fun banget. Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja, kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LS Pical.
0: Nah,
1: itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tuh tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LS Pical,
0: emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya gitu.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan.
1: Benar.
0: Terus selain seriesnya LS Pical,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor aja.
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang aku ngerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia ngerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu
1: sempat
0: itu
1: rame,
0: tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari seorang Stefan, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Pengen sedih-sedih kali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya.
1: Benar.
0: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya nggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja ya.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya.
0: Drumnya tuh electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia

0: jalan terus gitu ya.
1: Looping, dia ya, looping ya. Iya, iya, itu enak, itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Venice tuh punya loop beat yang mirip ya.
0: Yes.
1: Yang mirip. Oh iya, iya.
0: Inspired. Karena kita inspired-nya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Killer Mike.
1: Iya, itu keren banget, itu keren banget. Dan memang kalau lu lihat nih, ke dari apa namanya, artwork-nya ya.
0: Oh iya.
1: Gue sekarang penasaran sama artwork lu. Ini lu kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
0: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
1: Oke.
0: Okay. After All I Survived.
1: Oh.
0: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Venice, di lagu-lagu lainnya. Uh-huh. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
1: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
0: Iya gak sih? Masa enggak?
1: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artwork ya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
0: udah jatuh babak belur,
1: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
0: Yoi.
1: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
0: Belur banget.
1: Sama keadaan.
0: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
1: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
0: Dikit aja.
1: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya? Bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
0: Iya, ini aku.
1: Ya. Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
0: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
1: Iya. Ini kayak korban guys.
0: Korban
1: jatuh ya.
0: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived. Gitu.
1: Iya. Ini di mana sih lu foto sih?
0: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
1: Pulang kantor.
0: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
1: okay.
0: di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
1: Ini ide nih. Iya. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih, lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi
0: hari ini.
1: yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
0: Lima lagu.
1: Insya Allah 5 lagu dengan ini lo merencanakan untuk album nggak?
0: Album belum sih.
1: Belum ya?
0: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
1: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
0: Bener.
1: Okay.
0: Ada hip-hop,
1: okay.
0: Ada R&B banget.
1: Oke. Okay.
0: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, ada yang hip hop kayak Poris gitu.
1: Oh.
0: Jadi berbeda-beda.
1: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
0: Ada itu ntar
1: kita keep dulu. Itu di-keep dulu ya.
0: Ini kita keep dulu.
1: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti teman pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya?
0: Satu-satu dulu.
1: Kita
0: hemat-hemat dulu, kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
1: Iya, betul.
0: Satu-satu.
1: Biar mungkin lebih kena sasaran ya?
0: Benar.
1: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti, artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
0: Yoi.
1: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser, tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When you...

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefan. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang-orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya? Di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau diterasa kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah,
1: jadi
0: yeah.
1: Deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas deh.
1: Ya udah daripada dipikiran terus ya.
0: Iya, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Benar. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan,
1: menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu, gue jadi penasaran. Lu pernah gak sih nulis love song gitu? Satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri.
1: Ada lagi?
0: Ada lagi.
1: Ada yang mana? Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP ini.
1: Ada. Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Aduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi, akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya. Kita video aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak, "Oh, ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih."
1: Benar.
0: Oh.
1: Ya udah deh, tulis aja daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lu mencurahkan isi hati lu.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: Boleh. Tapi lu membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish.
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 12 udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga. Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
1: Pagi ya?
0: Pagi asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Oh iya, nah, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Jadi. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman berdua atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters?
1: Belum ada sih.
0: Atau apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Iya apa? Mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fanbase lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan, karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda, gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya. Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Ada
1: karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy. Apa ya, kayak ketupat bener ya? Tapi kan bagi-bagi gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu mungkin nih, untuk terakhir kita main game dulu kali ya?
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus, ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Okay. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby.
0: Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Spangat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Spangat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya?
1: Iya, lebih enak kayak gitu. Iya. Oke, kalau misalnya kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung.

0: di sini. Oh, iya. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan? Lo,
0: kok aneh sih? Kan? Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita ngelawan ya?
0: Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Kita
0: nggak
1: ngelawan.
0: Oke. Terus tadi lo adalah tim sepatu atau sendal? Lo tim
1: sepatu.
0: Sepatu. Lo koleksi sepatu tapi.
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oh, oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga. Oh,
1: iya baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring gitu kayaknya.
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget.
1: Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuma kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan emang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjuri kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana coy?
1: Di @ It, aduh susah lagi.
0: Apa Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I. ITS. STY. PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada. Kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada
0: ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel atau di
1: Stefet.
0: Di Stefet. Oke, dicek di channel Stefet ya, teman produser. Dan tadi di-follow juga, dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lu ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai-pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial, dan lu memang milenial.
1: Memang.
0: Ya. tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman produser. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elang Degresan dari pamit and
1: Stay Fat.
0: Pamit and bye-bye, teman produser.

0: FM.
1: Teman Pro 2, balik lagi di Jaga Malam di 96,7 FM di Pro 2 dari Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain, pastinya teman Pro 2 akan menemani kamu sampai tengah malam nanti ya. Kita masih punya waktu untuk menghabiskan malam bersama di malam hari ini, teman Pro 2. Dan di malam hari ini aku bakal ngajakin kamu buat request-request, pengen minta lagu, boleh banget WhatsApp Alam sekarang di 0813-7312-5896. Apalagi kalau misalnya kamu pengen membahas topik yang akan aku bahas malam hari ini, teman Pro 2, yaitu life after break up, teman Pro 2. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas tentang kehidupan atau mungkin keseharian kita setelah berpisah atau putus dengan pasangan kita yang sudah lama bersama ya, teman Pro 2. Kira-kira gimana nih caranya untuk bangkit kembali? Jangan kemana-mana, selain ini kita bakal bahas tentang itu, teman Pro 2. Saya jujur terusnya di 96,7 FM.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Mana satu kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau langsung masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoeh, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Yes, teman-teman Pro 2 masih bareng Alam di 96,7 FM di Jaga Malam, teman-teman Pro 2. Dan ya, saat ini kita lagi ngebahas tentang life after breakup, teman-teman Pro 2 ya. Setelah putus cinta, apa sih yang biasanya kamu lakuin, teman-teman Pro 2? Dan kira-kira berapa lama kamu membutuhkan waktu untuk memulihkan atau healing dari luka-luka yang pernah ada sebelumnya nih, teman-teman Pro 2? Aku ya, kalau honestly pernah mungkin hampir setahun, teman-teman Pro 2, untuk bisa membuka hati lagi, untuk bisa menerima kalau ternyata oh, kisah yang kemarin udah selesai ya, berarti ya gitu. Dan pada akhirnya berdamai dengan diri sendiri, teman-teman Pro 2. Dan ketika aku yang sebelumnya gak bisa banget tanpa dia gitu, ketika ngelihat dia sama yang lain, atau mungkin ketika dia sudah posting-posting sama yang lain dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang terjalin di antara kita berdua, aku tuh kayak I wanna cry and I wanna scream louder, teman-teman Pro 2. Tapi ya balik lagi, kita gak akan pernah bisa memaksakan perasaan seseorang ya, apalagi memaksa seseorang untuk tinggal ketika dia tuh benar-benar udah ingin pergi, karena di sini udah bukan zona nyamannya lagi, teman-teman Pro 2. Ya begitulah ya, siklus kehidupan dan juga siklus manusia pada umumnya ketika berada dalam sebuah hubungan, teman-teman Pro 2. Tapi semoga kamu tidak mengalami fase tersebut, semoga hubungan kamu selalu baik-baik aja. Ketika kamu bosan, cari hal-hal baru untuk dilakukan bersama. Jadi tidak akan pernah ada yang namanya jenuh ya, teman-teman Pro 2. Walaupun menurut aku jenuh adalah sesuatu yang sangat manusiawi ya, teman-teman Pro 2. Ketika kita bahkan dalam hal pertemanan aja, setiap hari ketemu juga pasti ada bosan-bosannya ya, teman-teman Pro 2. Apalagi ketika menjalin sebuah hubungan asmara nih, teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, ada beberapa aktivitas yang sering banget dilakukan untuk melewati masa life after breakup, teman-teman Pro 2. Di awal mula putus atau selesai nih, emosi pastinya nggak stabil ya. Dan aktivitas yang biasa dilakukan adalah menangis ya. Udah pasti menangis. Dan mau tidak mau ya, bersedih diri dan memendam perasaan sendiri, teman-teman Pro 2. Karena memang cuman kita yang ngerasain kayak sakit banget ternyata. Jadi kalau misalnya orang lain bilang sudah sabar, jangan dipikirin, nggak bisa. Karena memang sakitnya tuh terasanya di dalam dada gitu, teman-teman Pro 2. Dan ini masih masuk ke dalam fase pemulihan emosi ya, teman-teman Pro 2, dimana kita membiarkan diri kita bersedih dan juga nggak memendam perasaan sendirian, teman-teman Pro 2. Ketika kita punya support system yang ada di sekitar kita, kita bisa ngajakin mereka untuk cerita, kita bisa ngajakin mereka untuk curhat, bukan semata-mata untuk mencari validasi atau pembenaran, tapi supaya kamu merasa lebih didengar aja, teman-teman Pro 2. Karena kadang-kadang kita curhat tuh bukan untuk minta masukan gak sih, cuman lebih kayak pengen didengar dan pengen mendapatkan afirmasi yang membangun kita ke depannya gitu, teman-teman Pro 2. Karena yang kita dengarkan itu bukan sekedar omongan atau misalnya arahan dan advice dari teman-teman atau orang-orang di sekitar kita, tapi kita akan mengikuti kata hati kita, teman-teman Pro 2. Cuman kalau misalnya kita ada wejangan atau advice dari orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang benar-benar dekat sama kita dan benar-benar care sama kita, pastinya ketika kita memilih untuk memantapkan hati dengan pilihan yang A, B, atau C, jadi semakin banyak dorongan atau motivasi positif di baliknya gitu, teman-teman Pro 2. That's why support system menurut aku sangat-sangat perlu sih ketika kita mengalami fase life after breakup yang terkadang tidak mudah, tapi ternyata ya nggak apa-apa juga, teman Pro 2, mau gimana lagi ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pasti kamu tetap bareng aku di sini. Aku bakal balik lagi dan kita bakal ngebahas tentang life after breakup. Buat kamu yang pengen nimbrung, boleh banget WhatsApp di 0813 7312 5896 aja.

Yes, di kehidupan yang sekali ini pengen banget sama kamu teman pro 2, tapi kamunya udah nggak mau. Jadi harus gimana nih teman pro 2, udah nggak bisa berarti. Dan teman pro 2, life after breakup teman pro 2, yang pertama sudah pasti kita masuk ke fase pemulihan emosi ya, karena emosi yang tidak stabil tadi membiarkan kita untuk menangis pastinya dan nggak apa-apa banget, tapi jangan memendam perasaan kamu sendirian teman pro 2. Kamu bisa mulai menuliskan unek-unek atau perasaan di buku harian atau journaling teman pro 2 untuk meredakan beban pikiran kamu. Dan detox media sosial, gimana caranya kamu bisa unfollow, bisa mute, bisa blok akun mantan agar gak terpicu untuk stalking teman pro 2. Menurut aku ini bukan toxic positivity ya, lebih ke ya kamu bisa menahan diri kamu sendiri, karena sejatinya kan kita gak bisa mengontrol orang lain nih. Kalau misalnya kamu ngerasa ngelihat story-storynya dia justru bikin kamu makin galau, ya gak apa-apa banget untuk kalau kamu gak bisa untuk unfollow, takut dibilang gak dewasa, mute aja ya teman pro 2, biar gak kelihatan story-storynya. Nanti seiring berjalannya waktu, ketika kamu ngerasa sudah siap, kamu ngerasa kayak oh, this is the time to apa ya, untuk overwhelm everything that mungkin yang membuat kamu ngerasa tidak nyaman selama ini teman pro 2, pada akhirnya bisa kamu terima juga ketika sudah waktunya dan sudah terbiasa teman pro 2. Dan teman pro 2, yang bisa kamu lakukan ya setelah kamu terbiasa dengan diri kamu sendiri, saatnya kamu kembali mengenal dan juga memanjakan diri kamu sendiri atau me time teman pro 2, yang pasti dengan self care, dengan perawatan tubuh, olahraga yang teratur setiap harinya seperti lari ataupun yoga, dan memperbaiki pola tidur teman pro 2. Kamu bisa mulai ganti penampilan kamu dengan mungkin try a new haircut teman pro 2, atau mencoba gaya berpakaian baru, style yang baru teman pro 2, bukan untuk memvalidasi siapapun ya, tapi untuk membuat kamu lebih fresh aja, brand new me gitu ya, brand new you teman pro 2. Dan juga mencurahkan waktu untuk mencapai target dan yang mungkin sempat tertunda teman pro 2, energinya juga sempat habis. Ini waktunya kamu bisa lebih fokus untuk karir dan pendidikan kamu dan untuk diri kamu sendiri teman pro 2 ya. Ya bisa dicobalah dari sekarang teman pro 2. Tapi aku selalu yakin bahwa move on itu memang enggak segampang itu, tapi semuanya hanya butuh proses dan butuh waktu aja, dan gak apa-apa banget untuk melalui semua proses itu teman pro 2. Well, jangan kemana-mana, pasti kamu tetap bareng aku, kita bahas lagi lebih banyak tentang life after breakup.

Well, teman berdua masih bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 FM teman berdua. Dan di jaga malam kita lagi ngebahas tentang apa tadi? Coba tentang life after breakup teman berdua ya. Yang perlu kita lakukan setelah putus sudah pasti adalah ya tidak apa-apa untuk menangis, membiarkan diri sendiri, tapi jangan berlarut-larut teman berdua. Dan kamu harus selalu percaya kamu punya orang-orang di sekitar kamu yang peduli sama kamu, dan kamu bisa menjadikan mereka sebagai tempat kamu bercerita juga pastinya teman pro 2. Kamu bisa journaling, kamu bisa menulis, kamu bisa menceritakan tentang apapun yang mungkin tidak bisa kamu utarakan pada siapapun, dengan ya mengeluarkan unek-unek dan menuliskan semuanya di dalam sebuah buku harian mungkin teman pro 2. Dan bisa dengan detox media sosial teman pro 2, gak apa-apa banget untuk ya untuk cut off ya orang-orang yang menurut kamu justru membuat kamu menjadi kepikiran ya teman pro 2. Dan juga bisa mengembalikan fokus pada diri sendiri dengan me time, dengan self care, ganti penampilan kamu, fokus karir atau pendidikan kamu, dan pastinya bersosialisasi dan bersenang-senang teman pro 2 ya, keluar dari zona nyaman dan kembali menikmati waktu bersama orang-orang terdekat nih teman pro 2. Dan pastinya kamu bisa bercerita dan meminta dukungan dari support system kamu teman pro 2. Dan ikut kelas memasak, kamu bisa belajar bahasa asing atau sekedar pergi ke alam bebas teman pro 2. Kamu bisa pergi ke pantai, kamu bisa pergi ke gunung. There's a lot of things that you can do teman pro 2. Dan kamu bisa melakukan kegiatan seru yang bisa membuat kamu tertawa, lepas dan happy pastinya teman pro 2. Dan yes teman pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Well, teman Pro 2, sudah semakin malam semakin galau ya pastinya teman Pro 2 dalam keadaan seperti ini, terus tiba-tiba mengingat kembali masa-masa indah itu yang pernah kita lalui bersama. Sekarang kamu melaluinya dan mengarunginya bersama seseorang yang baru. Aduh, rasanya kayak tertampar bolak-balik teman Pro 2, tapi ya mau gimana lagi, semua sudah terjadi, yang lalu biarlah berlalu ya teman Pro 2. Gak ada yang perlu disesali, mungkin dulu kita terlalu percaya diri aja. Dan teman Pro 2, life after break up pastinya rasanya bakal se apa ya, beda-beda sih tiap orang menanggapi atau merespon rasa sakit hati di dalam dada gitu, kecewa, atau mungkin ada juga yang setelah break up malah justru semakin semangat, atau ada yang semakin termotivasi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tapi ada juga yang mungkin menghabiskan waktu untuk menyendiri, untuk menghabiskan waktu benar-benar sendirian teman Pro 2, untuk ya mengembalikan segala energi yang sebelumnya pernah tercurahkan gitu. Apalagi kalau misalnya orang yang punya hubungan sampai bertahun-tahun teman Pro 2, bahkan teman gue aja tuh ada yang sampai 11 tahun tapi tidak berakhir bersama teman Pro 2. They doesn't meet their happy ending teman Pro 2, tapi ya nggak apa-apa juga ya, karena ya mungkin jodohnya cuma sampai di situ aja gitu. Dan kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2, apakah memang cuma sampai di situ aja kah, atau memang mau diusahain sekuat apapun kalau misalnya tidak berjodoh ya nggak akan pernah menemukan jalannya, nggak sih teman Pro 2? Iya kan? Dan teman Pro 2, terima kasih banyak sudah nemenin Alam dari jam 6 sore tadi ya, sampai bentar lagi udah mau jam 11 nih, bentar lagi juga mau jam 12. Di jam 12 baru kita pamitan teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak sudah nemenin Alam. Terima kasih sudah dengerin Pro 2 Ternate dimanapun kamu berada teman Pro 2. Dan pastinya jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id. Dan aku punya lagu bagus buat kamu teman Pro 2 di malam hari ini dari Fajar Nur. Ini merupakan salah satu lagu dari album terbaru, album perdananya bahkan teman Pro 2 sementara selamanya. Dan ini salah satu lagu jagoan aku dari albumnya Fajar Nur teman Pro 2, dengan Jangan Datang Saat Kesepian.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah di ujung kisah.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali didengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah radio program Madua mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi Radio Digital dan juga via streaming di radio.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, hadir kembali Hasanah Pagi di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Hasanah Pagi di hari ini, kita akan berbagi mengenai kisah Nabi Ayub yang sabar menghadapi ujian hidup. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang dikaruniai harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan harta yang berlimpah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekali saja merasa sombong. Merangkum kisah Nabi Ayub oleh Yayat Sri Hayati, Al-Kisah sekitar 1420 sampai 1540 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran, Syam. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan serta perkebunan yang luas. Dan saat ayahnya wafat, semua itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2, meskipun hidup dengan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam luput dari ujian dan cobaan. Merangkum buku cerita teladan 25 Nabi dan Rasul, karya dari Lip Syarifah, inilah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Teman Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan orang kaya yang diwariskan ayahnya setelah wafat. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan cucu Nabi Yusuf alaihissalam, Rahmah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai banyak anak. Karunia lainnya yang dianugerahi Allah Subhanahu wa

semakin banyak karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, semakin taat pula Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2, dikisahkan iblis mulai mengancam Nabi Ayub alaihissalam. Mulai dari ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di rumah saudaranya, iblis merobohkan rumah itu sehingga semua anak dari Nabi Ayub alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat kabar jika semua anaknya sudah meninggal, menerimanya dengan sabar dan tenang. Beliau sangat yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kapanpun Allah bisa mengambilnya. Iblis yang merasa gagal pada percobaan pertamanya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh dari Nabi Ayub alaihissalam. Akibatnya, Nabi Ayub alaihissalam menderita berbagai jenis penyakit hingga tubuhnya tampak semakin kurus, tenaganya semakin lemah, dan wajahnya menjadi pucat. Teman Pro 2, karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub alaihissalam dijauhi oleh orang-orang. Karena penyakit yang dideritanya dapat menular dengan cepat lewat sentuhan. Beliau terasingkan dan hanya istrinya yang menemani. Bahkan teman Pro 2, iblis berencana menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan menyamar sebagai teman dekat Nabi Ayub alaihissalam. Iblis membanding-bandingkan kehidupan Nabi Ayub alaihissalam yang lampau ketika masih kaya raya, masih sehat dan dihormati banyak orang dengan kondisi yang saat ini. Setelahnya, teman Pro 2, Rahma mendekati sang suami yang tengah kesakitan, kemudian meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Dan Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari kesengsaraan dan penderitaan ini. Padahal kebahagiaan yang telah Allah berikan lebih lama. Jika engkau telah termakan hasutan dan bujukan iblis sehingga imanmu mulai menipis dan merasa kesal menerima takdir dan ketentuan Allah ini, tunggulah ganjaranmu kelak jika aku telah sembuh dan kekuatan badanku pulih kembali. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya." Teman Pro 2, setelah ditinggalkan oleh istrinya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumahnya, tidak ada yang menemani. Cobaan tersebut justru membuat kesabaran dan keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam semakin bertambah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas, disebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam menjalani ujian tersebut selama 18 tahun. Pada suatu hari, singgahlah pemikiran setan di benaknya yang membisikkan untuk berhenti bersabar dan terus membisikkan keputusasaan. Pada akhirnya, Nabi Ayub alaihissalam berhasil menghalau pikiran setan tersebut. Teman Pro 2, Nabi Ayub alaihissalam kemudian mengadu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam terjemahan Quran surat Sad ayat 41 yang berbunyi, "Ingatlah hamba kami Ayub ketika dia merayu Tuhannya. Sesungguhnya aku telah diganggu setan dengan penderitaan dan siksaan." Teman Pro 2, setelah melewati masa-masa sulit, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Ayub alaihissalam yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Sad ayat 42 yang artinya, "Entakkanlah kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam bergegas mandi dan minum dari air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub langsung sembuh dari penyakitnya dan beliau terlihat lebih sehat serta kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, istri yang telah diusir dan meninggalkan beliau seorang diri merasa tidak sampai hati lebih lama berada jauh dari suaminya. Namun, ia hampir tidak mengenal Nabi Ayub alaihissalam yang kini ada di hadapannya dengan Nabi Ayub alaihissalam yang terakhir kali ia lihat sebelum pergi. Teman Pro 2, Rahma langsung memeluk sang suami dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah

Balikan kesehatan suaminya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub alaihissalam saat sakit telah bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia telah sembuh. Ia merasa wajib untuk melaksanakan sumpahnya, tetapi ia merasa kasihan kepada istrinya yang telah menunjukkan kesetiaan dan menemani dalam keadaan suka maupun duka. Teman Pro 2, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberikan jalan keluar terbaik. Seperti pada Quran Surat Sad ayat 44 yang dalam terjemahannya, ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah istrimu dengannya, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, adalah seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah dan sangat taat kepadanya. Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membalas kesabaran dan keteguhan iman dari Nabi Ayub alaihissalam dengan memulihkan kesehatannya, mengembalikan kekayaan dan harta bendanya, kesabarannya, serta anak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan teman Pro 2, demikianlah kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah kita semua dapat menjadikan teladan dari kisah ini dalam menghadapi ujian dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita tetap dalam keimanan Islam sampai kembali ke haribaan Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Hasanah Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kembali menyapa kamu ya teman Produa di Spada alias Selamat Pagi Teman Produa edisi hari perdana di bulan Juli alias tanggal 1 Juli 2026. Wait, kamu lagi mantengin pertandingan Prancis kah atau masih tidur? Kalau masih tidur gak mungkin dong dengerin Diana ya teman Produa. Gimana nih, lagi was-was nungguin hasil Prancis atau wait? Semoga hasilnya yang terbaik ya teman Produa. Kalaupun memang harus bernasib sama seperti Jerman dan juga Jepang ataupun Belanda, nggak apa-apa teman Produa gitu ya. Nantikan kesempatan lainnya di 4 tahun ke depan ya. Sabar. Ngomongin soal Piala Dunia nih teman Produa, ini juga ada fakta menarik atau hal yang cukup luar biasa gitu ya. Pasti kamu tahu Shakira ya kan, salah satu penyanyi yang ikonik juga dengan lagu-lagu Piala Dunia gitu ya. Ini kabarnya lagu Piala Dunia tahun ini alias Dai itu berhasil mencetak sejarah teman Produa. Karena lagu tersebut resmi masuk atau memuncaki Billboard. Wow, congratulations gitu ya. Kabarnya lagu ini tuh mencatat pencapaian baru, yaitu lagu ini berhasil menduduki ya urutan pertama tangga lagu Billboard Global Exclude US bahkan gitu ya. Ini juga merupakan kolaborasi antara Shakira dan Burna Boy gitu ya teman Produa, dan ini juga merupakan lagu kedua yang dinyanyikan oleh Shakira untuk sebagai lagu atau soundtrack Piala Dunia gitu ya. Sebelumnya itu juga ada lagu resmi Piala Dunia yang berhasil masuk 10 besar, yaitu lagu milik Jungkook Dreamers ya teman Produa ya, di tahun 2022. Dan ini berarti pencapaian pertama nih lagu resmi Piala Dunia memuncaki Billboard gitu. Awalnya lagu Daide ini melesat dari posisi ketujuh gitu ya, tiba-tiba set naik ke posisi teratas gitu ya. Lagu ini juga mencatat 31,5 juta streaming selama periode 19 hingga 25 Juni alias cuma 6 hari ya. Selain streaming, lagu ini juga mencatat penjualan signifikan di pasar global. Total penjualan tercatat mencapai 4.000 unit di luar Amerika Serikat gitu ya. FIFA juga sebelumnya merilis lagu tersebut sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026, dan lagu ini juga mendukung program FIFA Global Citizen Education Fund. Wow, kalau lagunya Shakira nggak perlu diraguin lagi teman Produa, pasti pecah banget. Kamu udah dengerin belum? Kalau kamu belum dengerin, langsung aja Diana spill ya. Dai Shakira feat Burna Boy untuk kamu, cek di sana.

0: プリ。Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Yang gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
3: Masih nemenin kamu teman Pro 2 di sepeda alias selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang di pukul 7 ini teman Pro 2 kita akan sama-sama mendengarkan perakiraan cuaca langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Dan saat ini Diana sudah terhubung dengan Kak Dewi yang akan menyampaikan perakiraan cuaca hari ini edisi hari Rabu 1 Juli 2026. Silakan Kak Dewi.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca. Sama Dewi Ternate akan menyampaikan informasi mengenai cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 1 Juli 2026. Terus kondisi cuaca pada pagi hingga siang sore hari ini adalah cerah, hingga cerah berawan. Ada berpotensi terjadi hujan ringan pada sore hari nanti. Terutama di wilayah Morotai, Noloda, Jololo, Tobelo, Kau, Oba, Maba, Buli, Beda, Patani, Jati, Bacan, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah Tenggara hingga Barat dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam, udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 65 hingga 90%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalani aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai kita ketemu lagi.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Trivia request.
2: Alright teman Pro 2, udah masuk ke segmen trivia request ya di pagi hari ini, edisi hari perdana di bulan Juli. Wes, belum buat kamu nih teman Pro 2 yang belum tahu ya. Jadi segmen trivia request itu nantinya Diana akan pilihin 3 lagu yang bisa kamu voting untuk hari ini gitu ya. Nanti untuk lagu yang mendapatkan voting terbanyak akan diputerin di pukul 9.30. Dan 3 lagu yang udah Diana pilihin hari ini gitu ya, ada lagu apa aja sih? Diana spill dulu nih. Lagu pertama ada lagu terbaru dari Roni Parulian, teman Pro 2. Ini lagunya enak banget gitu ya. Dan liriknya juga lumayan deep gitu, romantis banget. Buat kamu yang belum tahu nih teman Pro 2, ini ada lagu dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Check this out.

Diana spill segitu dulu ya. Nanti kalau misalkan lagu ini mendapatkan polling paling banyak akan Diana puterin di pukul 9.30. Tahan dulu, masih ada lagu kedua teman pro 2. Lagu kedua juga gak kalah seru karena ini juga jebolan dari idol juga teman pro 2. Dan lagunya viral banget buat budak korporat era ini gitu ya. Ini dia lagu Hachu dari Salma Salsabil. Check this out.

Alright, gimana? Udah tertarik buat, udah bingung belum mau pilih lagu yang pertama atau yang kedua? Jangan bingung dulu, masih ada lagu yang ketiga ya. Lagu ini juga cukup viral di beberapa platform digital, Mampro 2. Lagu terbaru dari Ariana Grande, ada Head That I Made You Love Me. Check this out.

Nomor 2 udah tahu mau vote yang mana, dan cara vote-nya gampang banget, Diana spill dulu ya. Untuk cara vote-nya, kamu bisa langsung aja menuju ke akun Instagram kita di RRI_Pro2_Ternate, duanya pakai angka. Kamu klik story terbaru, dan Diana udah upload ya barusan ya. Kamu klik story terbaru, Diana udah open polling di postingan terbaru gitu ya. Kamu bisa pilih satu dari tiga lagu ya, teman Pro2 ya. Kamu bisa vote sebanyak-banyaknya, bisa pakai akun pertama, akun kedua, akun ketiga, bisa ajak saudara, pacar gitu ya, gebetan. Boleh banget, Diana tunggu untuk votingnya sendiri dibuka sampai di pukul 9.30. Jadi buruan yuk, cus, Diana tunggu ya.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: udah numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Tanda-tanda cuaca buruk, langit menghitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolom nimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar, turunkan kecepatan, dan arahkan kapal menjauh dari awan. Kedua, pantau info cuaca. Sebelum dan selama berlayar, selalu pantau pergerakan cuaca dari BMKG atau radio kapal. Jangan abaikan peringatan dini, dan jangan paksakan melaut jika kondisi tak memungkinkan. 3. Gunakan jaket pelampung. Saat cuaca mulai memburuk, semua awak dan penumpang wajib memakai jaket pelampung. Jangan tunggu kapal oleng atau gelombang tinggi datang dulu. 4. Siapkan alat komunikasi darurat. Pastikan radio VHF atau alat komunikasi selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal Mayday dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih nemenin kamu di Spada alias Selamat Pagi Teman Produa. Sekarang dia ada punya informasi dulu nih buat kamu pengguna WhatsApp. Ini ada update terbaru dari WhatsApp yang kabarnya sekarang atau nantinya gitu ya, kita sudah tidak perlu lagi bertukar nomor handphone untuk bisa chatan melalui WhatsApp. Kok bisa? Karena WhatsApp baru aja mengenalkan fitur terbaru yang namanya username Teman Produa. Jadi nantinya WhatsApp ini mungkin metodenya mirip seperti Instagram ya gitu. RRI Produa underscore Ternate, duanya pakai angka gitu. Nanti kita juga bisa tuh tukeran username itu di WhatsApp gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nih nge-save nomor handphone, buka kontak gitu ya. Dan informasinya gitu ya, pembaruan fitur ini tuh memang bertujuan untuk apa ya, bisa dibilang meningkatkan privasi juga untuk pengguna WhatsApp gitu. Dan nantinya untuk UMKM ataupun juga organisasi gitu ya, username-nya itu bisa terintegrasi antara username yang ada di Instagram ataupun yang ada di Facebook, karena kan sama-sama Meta ya gitu. Jadi identitas digital tetap konsisten nih di berbagai platform dan lebih mudah dikenali audiens gitu Teman Produa. Dan gak cuma soal privasi, kabarnya fitur ini juga bakal bikin pengalaman join ke grup itu maupun komunitas jadi lebih nyaman. Jadi kita nggak perlu nih minta dong nomor handphone kamu berapa gitu. Jadi kita nggak perlu nih bertukar nomor handphone, karena kan kita sama-sama tahu ya kalau misalkan nomor handphone itu sangat tricky dan privacy banget deh kalau bisa dibilang gitu kan. Jadi WhatsApp itu meluncurkanlah fitur ini gitu untuk meningkatkan privasinya. Kalau kamu gimana nih rating dari kamu gitu kan, 1-5 kira-kira rating dengan adanya fitur username ini berapa nih ratingnya? Kalau kata Tengsi sih bintang 5 ya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. Masih nemenin kamu teman Produa ya di Sepeda alias Selamat pagi teman Produa. Dan sekarang Diana masih punya informasi dari dunia teknologi. Setelah tadi Diana menginformasikan kalau WhatsApp baru aja ada pembaruan fitur ya teman Produa ya. Dan sekarang nih buat kamu teman Produa yang mungkin pada saat bermain sosial media atau ketika kamu mengupload sesuatu, tiba-tiba ada random komen gitu ya. Ada komen-komen absurd nih yang mempromosikan sesuatu itu, tapi kok agak-agak mencurigakan. Nah, teman Produa, kabarnya nih, informasi dari Komdigi gitu ya, dalam 2 minggu terakhir ditemukan lonjakan spam promosi judol sebesar 128% dibanding rata-rata temuan Januari hingga Juni 2026 gitu ya. Dan kabarnya sekarang modus promosi judi online itu berubah gitu. Kalau misalkan dulu mungkin promosinya spam call atau spam link gitu ya. Nah sekarang mereka tuh masuk melalui komen-komen di sosial media nih teman Produa. Dan itu membuat apa ya, bisa dibilang jujur risih ya. Karena kan mungkin kita tujuannya adalah engagement atau kita cari pure comment, pure netizen gitu kan, followers juga gitu kan. Tapi kok tiba-tiba masuk salah satu akun bodong gitu ya, yang mempromosikan sesuatu yang mencurigakan. Nah itulah yang membuat akhirnya Komdigi bersama Meta nih sekarang mau bekerja sama nih untuk memberantas yang namanya judi online dengan berbagai trik terbaru gitu. Karena sekarang kan pendekatannya udah beda nih. Makanya Komdigi menggandeng Meta supaya lebih cepat nih teratasi nih masalah dengan judi online. Apalagi kan sekarang momentum Piala Dunia juga kan gitu. Jadi khawatirnya gitu banyak orang yang akhirnya kena scam atau terjebak dalam lingkaran yang kurang baik ini ya teman Produa ya. Dan kabarnya juga Komdigi sudah mengadakan pertemuan juga bersama Meta, dan hasil pertemuannya adalah Komdigi bersama Meta ini akan fokus pada penguatan sistem moderasi, percepatan deteksi akun bot, dan juga peningkatan efektivitas penanganan komentar spam, serta penguatan koordinasi dalam menghadapi perkembangan modus kejahatan digital. Jadi kalau misalkan nih teman Produa, kamu menemukan apa ya, akun-akun seperti bot gitu ya, atau mungkin akun-akun yang mencurigakan yang terus-terusan spam di akun kamu atau di postingan kamu, ada baiknya segera lakukan report ya teman Produa terhadap komen tersebut gitu. Karena Diana khawatir nantinya kalau misalkan kamu gak report gitu ya, malah nanti akun kamu yang kena. Karena kemarin beberapa teman Diana tuh juga ngomong gitu, akun mereka tuh kena hack, dan bahkan mereka tuh posting story dan posting feed mengenai Bitcoin gitu. Karena jujur gitu ya, in this era kayaknya mulai banyak banget orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pendekatan-pendekatan untuk promosi judol. Aduh, hati-hati ya teman Produa ya.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki